Assalamualaikum. Saya mengasihkan ikuti ruangnya Jalinan Masra melalui radio Surah Terua. Saya mengasihkan sama ikuti mengakak pahayin tu. Terima kasih. Kun Faisal ke salam lagi. Waalaikumsalam. Juga pemenang ruangnya saya ikuti. Sama-sama ratu. Suatu ruang kata saat ini biarlah demo. Tak sih. Daripada penyanyi Suhaila tu. Ada banyak lagi lagu-lagu siapa-siapa mari duk minta-minta tu. Hacurlah Suhaila. Terdengar Suhaila ada tengok lagu lain pula, lain-lain pula dah. Terima kasih semua sudah mengasih ikuti ni. Hari ni panah-panah terik-terik molek. Terlalu boja-boja sipai sikit semua. Ada ke apa kok mana kita boleh sipai tu. Mesti kerja gini tu, kita bimbang sekali takut boh lah. Takut boh main rasa tu-tu tak dia pula. Nak kira-kira semua tu. Kita tegur-tegur pakak-pakak tengok lah. Pakak-pakak tegur tengok sikit-sikit. Dan kita akan betul rumah-rumah semasing. Tak pakai setepat-sepat tengok ke rumah adik kakak tu dah. Kita turun kapung mana tu. Banyak ke perabung tu. Lagi sekali dengan ujian. Sekali dengan ribuk mari. Pakak-pakak tengok lah. Kita ada tok menit, tok nebel, tok katik, tok bila, tok email. Dan juga bagi obotor sipung dah. Alah-alah pada kita tengok nasib tu-tubuh mana kita boleh duit ke apa ni. jelik sikit sebut. Bakar miskin, bakar susah. Lepas tu cara bayar duit api lagu mana. Kalau gitu gini tengok buat pulak ke lagu mana. Kau ni kena tanya kau tahu dan boleh guna bak tu dah guna kak orang susah tu kamu dia. Kau boleh super dengan kita terputur dengan pada KJL lah 40-40 tu pada duk guna pakai lagi tu boleh tolong keluarga kita dah makin hari ya kehidupan kita tempat mana susah payah kita boleh pakai kak jago dia masing-masing. Lepas ni lagi kak pasti pun pilih lagu lah dah pun nak ruang yang mari kak dah. Katanya lagu habis soba. Kok Mimi apa dia kata? Sepatutnya kata habis soba tu kelima bunyi besar dah. Besar itu tuju pada Marshall TikTok atau adik Bashar. Sama-sama ikut tisa. Mengapa kita ikut tisa sama setengah Irfan.

Ya, semangat pagi pula selagu tu kak Papa dengan kot tu. Terima kasih semua saya kot ni. Terima kasih semua lebih semangat. Ada lagi lagu daripada Putra Air tu. Mucho me ku kene. Siapa menyanyi mucho me ku kene ni? Masa kira kan ni maklah sebab balik telefon. Kak patut ada paling mahu tanya pemari dah apa. Dia tak bunyi suara kak. Pai sikit dan dengar dah. Terima kasih kak Jas. Terima kasih pemenang ruangnya. Terima kasih kak Siti. Terima kasih Mok No. Terima kasih semua saya kot ni tu. Di mana-mana tempat. Kalau tanya pemari 0735 tu kalau kat patah akak agak permana kata tak bunyi suara ah lagu pada mentai pun nak ruangnya ah kita bakal jago di tempat roblah ni satu ni mari tengok keramaian ngan kong di meng nara.

0: India lagu apa?
1: India lagu. Tujuh siapa lagu India ni?
0: Tujuh semua boleh nak untuk mereka apa? Nggak bicara dia ada apa?
1: Yo yo yo.
0: Aku ambil tujuh lagu apa?
1: Duh, aku ambil. Lepas tu, bayi di rumah ke mana ni?
0: Di rumah apa?
1: Yo, alhamdulillah dah.
0: Ha. Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam bayi. Terima kasih pada bayi sama-sama ikuti bayi terdengar lagu India selagu kat apa boleh gedak tu hamku hami mari dak hamku hami securaro. Dia kata kada dua kita nak terajak tak mari pula dah. Dia pukul 11 48 minit kemarin dia jumpa hamku hami hari ni curi-curi cepki-cepki. Hamku kena mari dah dah bayi minta mari kita ikuti sama-sama. Ambil hati bayi sikit lama-lama nak mari tu. Mari kita ikuti sama-sama.

Terima kasih semua sudah ikuti ruangnya jalanan Masro. Mau siapa lagi, bayi siapa lagi, pemenang ruangnya sama-sama ikuti. Sebut atik, tak sebut atik. Lepas tu kata dengan DJ Des lagu yang apa. Duk tunggu-tunggu ni, dia pukul 11.55 minit dah. Boleh DJ Des pun mari. Dan minta maaf ada orang kat pacar dia berlakon. Kadang-kadang dia atik tak dia atik tu. Hak tak ada kira tu semula pula lah. Dan nanti ikuti semula pula sama-sama melalui radio saya terluar. Ada banyak lagi kisah-kisah lagu. Tak tinggal-tinggal ni. Kisah lagu DJ Des dia kata, kini ku menangis lagi. Tujuh ada seram dengan yang dihormati semua. Hari ini kat pahundur diri selalu. Terima kasih semua. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum. Sedap mengah. Pukul 12 tengah hari kita mendengar khabar pula. Dek akak. Hari ini pada mai jumpa dengan samnya hari Khamis. Hari Khamis tepat 10 Kanjayun 2599. Hari ini bersama dengan 28 hari bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah. Ulapai hari ni ada lagi dua hari dah lah. Nah, habis Rabiul Awal dek akak dek. Ataupun boleh makhluk kita. Tak apalah dek. Boleh lepas pada ni pun boleh buat juga makhluk pun dek. Nah, yang kata boleh Rabiul Awal ataupun boleh dek kakak panggil kata boleh makhluk. Ada dua hari dah tak habis dek. Hari ni ulapai dah. 9.30. Dua hari dah habis dah. Habis Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Bagi dek kakak kita enggan-enggan buat makhluk. Tak ada buat lagi tu. Hak nak buat lah. Tak ada gapo lah dek akak dek. Bila-bila pun. Nak panggil we, apa? Tok pakai main makan nasi rumah. Main doa rumah. Tak ada gapo lah dek akak. Hari mana-mana pun. Dah. Kita main tengok fardu solat dulu. Solat zuhur pukul 12.14 minit. Asar 3.14 minit juga. Maghrib 9.19 minit. Isyak 7.24 minit. Subuh pukul 4.53 minit. Suruk pukul 7 minit dan waktu duha pukul 35 minit pagi esok. Ini dia waktu solah waktu semaya hari ini. Kamar dia cuaca hari ini dia akak. Cuaca hari Rabu hari Rabu 9 Kanjayun 2599 mula pada je pukul 9 pagi tadi hingga pukul 9 pagi esok. Keadaan udara 24 je, kawasan bahagian selatan 10 patah timur, ada hujan atau hujan panas rata-rata. Keadaan di sisi cuaca yang penting merosum barat daya sederhana, meliputi Laut Andaman bahagian selatan dan Teluk Thai. Kemudian katanya semasa hari ini, 10 sampai 13 Kanjayun, 2599 merosum barat daya sederhana meliputi Laut Andaman bahagian selatan dan Teluk Thai katanya kuat serta rok lorong merosum lalu ke bahagian utara bahagian tengah dan bahagian timur laut pas gerok masuk gi ke bahagian tengah sebelah bawah. Bahagian tengah sebelah bawah, bahagian timur, bahagian utara sebelah bawah dan bahagian timur menuju tekanan udara rendah kuat kawasan Laut Cina bahagian tengah. Panjangnya dia akak deh. Gak kare macam ni katanya wakwi bahagian selatan sebelah patah timur sebelah atas ni ada hujan menambah dan ada hujan lebat rata-rata, ada hujan lebat sapa lebat benar setengah-setengah tepat. Agak kepada dek kakak hok duduk kawasan bahaya, haraplah hati-hati bingat-bingat dari hujan lebat, ribut petir, ribut kuat, angin kuat ni dek akak. Dah, ada hujan lebat tentu sekali dah learning. Hujan lebat kali dengan ribut. Dah, kena jaga nak bingat kuat dah lah. Katanya kata dia hujan mari ni lebat boleh jadi we are lipoh. Alipoh dek akak. Bebe lagi dek kakak hok duduk kawasan tepi-tepi bukit, kaki-kaki bukit tepat pak hok lembah-lembah rendah-rendah tu. Kena jaga-jaga bingat-bingat. Adapun gelombang kawasan Teluk Thai pun kuat juga dek akak. Sukat teh tinggi gelombang lebih pada 2 meter. Kak hok ni di laut ni leh. Kepada dek kakak hok kerja ke laut, hati-hati bingat-bingat dek akak. Jaga ke laut. Bahagian selatan sebelah patah timur kebanyakan langit mendung dengan ada hujan dalam 40%, angin barat daya selaju 15 hingga 35 km 1 J. Di laut gelombang 1 sampai 2 meter, tepat ada ribut petir gelombang lebih pada 2 meter. Jaga kata suhu tinggi sekali. Dah ada lagi dah. Di bahagian timur baru bahagian selatan sebelah patah timur. Bahagian selatan sebelah patah barat pula kebanyakan langit mendung dengan ada hujan dalam 40%. Dan ada hujan lebat tengah-tengah tepat. Ambil di cawak bukit ke atas, angin barat daya selaju 20 hingga 35 km 1 J. Di laut gelombang 2 meter. Tepat ada ribut petir gelombang lebih pada 2 meter. Ambil di cawak gerbi turun mari, angin barat daya selaju 15 hingga 35 km 1 J. Di laut gelombang 1 sampai 2 meter. Tepat ada ribut petir gelombang lebih pada 2 meter. Jawab tanding dia akok. Kebanyakan langit mendung dengan ada hujan dalam 40% kawasan apa meng, noci, kopo, melan dan apa jarang. Angin barat daya selaju 15 hingga 35 km satu je di laut Glomer 1-2 mil. Jako kata suhu tinggi sekali 34 darjah Celsius, rendah sekali 25 darjah Celsius. Hari ini matahari jatuh pukul 19 minit petang. Esok matahari tubik pukul 7 minit pagi. Cawak jalan dia aku udara panas di waktu siang hari dengan ada hujan atau hujan panas dalam 40% juga. Kawasan apa Kabang, Jahar, Tanto dan apa Betong. Angin barat daya selaju 15 hingga 35 km satu je. Jako kata suhu tinggi sekali 35 darjah Celsius, rendah sekali 25 darjah Celsius. Hari ini matahari jatuh pukul 18 minit petang. Esok matahari tubik pukul 7 minit pagi. Cawak naro kita di akok, kebanyakan langit mendung dengan ada hujan dalam 40%. Kebanyakan kawasan apa sisa kon, cendek, sukirin, sungai padi, sungai golok dan apa weng. Angin barat daya selaju 15 hingga 35 km satu je. Di laut Glomer 1-2 mil, kawasan tempat ada ribupti Glomer lebih pada 2 mil. Jako kata suhu tinggi sekali 33 darjah Celsius, rendah sekali 25 darjah Celsius. Hari ini matahari jatuh pukul 16 minit petang. Esok matahari tubik pukul 4 minit pagi. Manakala hari ini boleh jatuh pukul 4.52 minit petang. Esok boleh naik pukul 5 minit pagi. Esok air pasir pukul 7.22 minit pagi dan pukul 7.45 minit malam. Esok air surut pukul 2.41 minit petang. Ha, ini dia cuaca di akak ni. Hujan tu sepuluh malam lagi di akak ni 40%. Tanin jalan naro sama banyak belakang dah akak dah. Ha, kemarin pun naro mari atau mari banyak kuat dah akak. Dah gelap angin ribut. Dah. Ha, tapi hujan tak banyak, sikit-sikit saja dah akak petang kemarin. Dah. Ha, gelap tak padahlah dia duk royak-royak dah tu dah akak dah. Ha, so cedes-cedes dia setia. Apa hak menyentuh dengan hujan ni, tak mari dah ni. Ha, walaupun gelap mari banyak pun tak turun tak mari banyak lepas pas kelaut. Ah, pas kelaut sikit lagi mari tak ada pas kelaut lah. Sebelum nak kelaut tu mari rumah kita dulu dah kau. Ah, hop jatuh dekat hujan rumah-rumah gapot spesifik lah ni lah dah kau deh. Ah, pas kabar setuhnya ni mula-mula sekali ni beri adik dekat aku itu tunggu lah dengan Pak Dos Sapa beritahu berkenaan dengan kejadian yang berlaku kemarin tempat kita dek aku. Ah, ada berlaku pula deh di Cairang tu menyata. Katanya ada berlaku kejadian pihak tak dan no popo bersama dengan nak naro ni dia akok katanya lawe lah deh lawe dengan orang yang tak baik lah di Bukit Tawi Cairo. Gak dia akok kata aku kata ada orang yang tak baik ni mati sore dia akok. Ni ikut berita tulis mari deh. Jadi katanya pihak badan jaga gohe bahagian pak oleh unit tugas kerja fisik bersama dengan cawak naga guna undek-undek lah deh. Mengikut undek-undek lagi mengikut tengok tempat berlaku belawe dia akak. Belawe atas bukit tu dia akak di bukit tawi. Mungkin cuak apa cik orang cawak naga dia akak. Kabar dia katanya semasa duk belawe lah tata deh duk belawe orang niat katanya orang niat tak baik ni bedih dulu dia akak. Bedih canati no popon penuh popon ni lah dia akak. Tak tahu jenis bedih gapo dia akak deh. Kamu dia canati pun kena lawe lah kena balah lah tata deh. Kau katanya mikut berita ni royak kat agak kata ni agak kata orang yang tak baik ni mati sore dia akak. Dah walau bagaimanapun tak dapat penjelasan lagi. Ha ni berita hok marai dah akak dah tak penjelasan lagi. Dah kerana lolo ni pihak canati pun tak ada turun pergi pesak lagi. Tak perlu pesak lagi tepat di bukit lah atas bukit Tawi tu. Kerana holah bukit
1: tebah dia akak dia. Hotel lah dia bukit hotel kayu. Pas atau juga udara pun kuris penuh mana dia akak duk gelak-gelak, duk ribuk ke. Jadi pihak Janati tu tak ada pergi apa pesak lagi lah tempat berlaku tu. Biar kata nanti apa tengok deluwe-luwe ko, nampak selamat ko, deh, pihak Janati nak masuk kita tengok lah di bukit tah bukit tu, tah bukit yang dia menduk lawe saat ni tu, deh, kau katanya, agak kata ada mati sore tu, tapi tak ada kita tengok lagi, tengok keadaan dulu, kada bukit dia, kau dah tah bukit nak magi, bimbing takut tak selamat pada Janati, Janati pun, nanti nampak selamat dulu. Deh, keadaan udara pun nampak sepenuh, tak ada hujan, tak ada ribut. Ya halang dia belakang tu sawak hijau tu dekat deh. Walau bagaimanapun, macam nanti masih duk likung lagi lah tempat-tempat hodai duk lawe tu. Lawe lepas mau lawe betul tu, nanti duk kawas tu lagi lah. Tak ada tu bo tak ada waktu hijau klik tidur rumah dak deh akak masih lagi duk tah bukit tu. Duk jaga deh akak. Deh. Ada jangan beringat lagi. Kau katanya kalau nampak udara sepenuh gapo ni, dia nak masuk pergi pesak lah, naik pesak lah tak bukit tu. Lagu mana usuk asal lagu mana, ada orang lek tahnu ko banyak mana, misal kata dah. Walau bagaimanapun pihak Janati sendiri pun dah duk tak bukit tu beringat jugalah. Kerana tak tahu dah lagu mana orang yang tak baik ada lagi kau lagu ada duk kawasan mana lah lalai bukit dia akap dan nanti pun kena beringat dah kena jaga juga keselamatan diri tu dah. Walau bagaimanapun masa ni pihak Canati tidak likung lagi lah kawasan tu dah atas bukit tu, yang minta besar hati kepada dek kakak dah tak usah gilah kawasan tempat duk berlaku orang kampung kita tu. Ke kapur cek rau bila-bila kau duk besok duk pergi ke bukit Tewik, duk pergi bukit dia, bukit Gapol eh. Kau kawasan tu jangan duk pergi sama sekali. Tempat-tempat berlaku jangan duk pergi dah, kerana tak selamat dah. Tak tahu pergi lah kawasan tu. Serta minta bidik kakak kita tu jangan duk pukul gambar, hatta gambar hatta kepada dalam sosial ni lah. Hok tak tahu poskara lagi, misalnya tu tak tahu buku, tak tahu gapo, ada hatta rata-rata dah. Deh, nanti tengok hok Canati yo akan pergi tapi kata hakikat sebenar lagu mana apa berlaku belawe di Bukit Tewi ni dan pergi pesak itu pihak Canati buat berita siapa beritahu deh. Orang kapur tu tak tahu duk apa duk pukul gambar apa duk hantar gambar gitu gini lah dalam warta Westu sosial ni dia akau bimbang takut wak wi orang ramah tu pehe salah atau salah pehe dia akau deh. Ni kejadian di Bukit Tewi kemarin dia akak deh. Katanya pagi tadi ni pun pihak Canati tak ada pergi tengok lagi dia akak ni. Ada pergi pesak lagi tempat tu pasal demo lawe tu lagu mano. Nanti tengok kan dia udara selamat dulu katanya. Pah seterusnya pula ni naro kita ada wak persiapan nak mengadakan kamar ye barang-barang istimewa naro kita dia akak deh. Tak lama dah lah. 12 apa 21 kan jayu 2,509. Kamar dia semasa kamar dia tu ada apa ni raja pun mari juga adik akak naro kita. Selain pada mari dale kamar dia kong di mengnaro dah. Raja mari menunaikan urusan-urusan kijoyo dalam kawasan cawak naro kita ni. Banyak tempat jugalah hak raja nak pergi. Naro kita pas tanding jalan pun hak tu di cawak demo raja pun pergi juga adik akak. Pah, naro kita kena siap naro lah. Jalan-jalan raya, tempat kereta raja nak lalu gitu, sepenuh tahun baru mana. Kamu dia, pihak raja nak pergi cawat naro, pergi pesak dah. Pergi pesak persiapan, kawasan-kawasan, yang nak menyambut ketiba raja. Tiap-tiap tempat, yang raja nak pergi. Boleh jadi dengan teratur molek di akaun. Teratur molek yang termasuk dengan terima raja di akaun. Menyambut raja. Nah. Dan pun cuai hom jam jin raja dari cawat naro dia tu pergi pesak tempat persiapan deh jalan-jalan raya hok kereta raja nak lalu untuk wak persiapan menyambut ketiba somdet pak kini tati rajau krom somdet pati parat dah sudah saya berumah dah cukup mari ataupun adik raja deh yang mana baginda berakak main dunai urusan kerja kawasan cawat naro kita deh akak deh kamar dia pihak raja dari cawat naro kata ada puan dah kita ni pergi tengok deh, pergi tengok tempat orang raja nak pergi siap tahu mana, iaitu di sekolah kapo pandai apa si sakon. Kita tengok di situ lah, kata setara mana tempat nak menyambut raja situ tu. Kau puas suruh pihak anak apa si sakon, dan dia suruh cara lah deh naik apa si sakon, iaitu naik kitik dan singkasri naik apa si sakon, dan juga po'o sekolah kapo pandai deh, serta unit kerja yang bersakut pau sama-sama pakat apa pesak lah, pesak tengok persiapan tempat raja nak mari tu. Tak sama ada di sekolah-sekolah, ada tempat mana tak molek lagi deh. Hak kebersihan gapo deh, we bersih, we cuci jalan-jalan raya, hak kereta raja nak lalu tu pun sepenuh dalam mana cuci comel dalam mana, adik kakak kita pipi jalan tu ada pasir bendera raja kedok lagi. Tuan-tuan we siap. Hayawan perok edik kakak pun pada hari tu jangan duk tambak pipi tembok benda tu. Puan kata tepah raja nak gitu we siap. We sempena molek lah. Masuk dengan kita tu nak menyambut apa ni, menyambut raja ke. Kita menyambut raja tu kena we mertabak apa, martabak molek lah deh. Martabak di raja tu nabi molek deh, agak suasana semua raja nak, tempat raja nak di tu deh agak deh. Pas tu je pula lah ni musim buah kayu pak itu deh. Buah kayu, sebut buah kayu ni hot dan sekali dah, so sekali buah dokau dah kat ni. Buah kayu lain-lain pun supo yo. Ada belako now kita ni bukan dokau saja. Kamar dia buah kayu banyak, tak kira buah kayu gapo-gapo pun, sekiranya adik kakak kita nak hantar gi ke gugu kita kok atas tu, kok bakau eh mau pokok cik mai cik rai boleh dah kau. Dengan pihak pejabat panik jawab naro, siapa we tahu cara-cara nak tolong kaum petani kita hok ada apa, ada buah kayu. Kaum petani hok tanam buah kayu ataupun orang hok ada buah kayu lah deh. Kami dia nak jual buah kayu we boleh hasil banyak sikit lah. Kerana nak cara nak boleh-boleh makan tu modal tahu mana deh, apabila buah-buah dah nak jual we boleh hasil masuk ratik lah seolah-olah tu deh. Kami dia tengah-tengah terkata nak jual mana tak ada orang mari cari beli seolah gitu deh. Pas ni pihak panik jawab nak kita ni dia tu pihak nak nak remon ke muk dakun panik jawab nak dia tu mikut mana kementi panik dia jale ke cara-cara tadbir buah kayu naro kita tahun 2019 dan untuk nak tolong pekebun buah kayu, nak tolong pekebun buah kayu kita dengan cara dia nak apa, nak tolong jual lah benda tu, bukan tolong jual, dengan cara dia nak hantar buah kayu kita ni deh sapa ke tempat-tempat orang kandau orang nak tu dia akau. Panik cendek sedia lah sama ada pasare-pasare untuk we kita pergi jual deh. Serta juga we sokong nak apa harta ataupun jual kepada orang hok-hok luar pada tempat kita, ada orang jajah, orang bakok, orang mana tu deh. Dengan yang we sokong apa jual ke orang atas boleh. Dengan apa yo buka peri. Buka peri gapo? Katanya pejabat panik jawab nak ni buka apa? Ya, we load peri. Load buah kayu bawah kapal tubeh ni. Tai tong kapal tubeh lah deh. Load buah kayu dengan kapal tubeh peri. Bagi orang hok nak hantar buah kayu gi ke sebelah ke atas tu. Load peri ya to. Puluh apa? Tak lebih pada 10 kilo lah. Soalnya sore luk buah kayu tak lebih pada 10 kilo. 10 kilo dah akau. Dan serta dia berikan pek. Pek buah kayu tu ataupun bubuh buah kayu dalam kotak. Dia pek molek siap lah deh. Dia pek siap. Peri juga. Dah peri. Pah. Katanya bagi cawat negara kita ni siapa tahu ke

pas dia berikan pack gelong. Berikan boh dalam kotak tu free juga. Di mana? Di tempat di tempat peraca sempan, di tempat peninggi lapangan terbang daro. Oh, di situ. Deh. Kita bawa buah kayu di pack situ lah soalnya kata deh. Kalau yo ada buah kayu nak jual situ pun beli situ. Dia berikan free di lapangan terbang. Dia ikut berita ya deh. Kita tak boleh tak kotak rumah lah. Bagi buah kayu nak nak naik patung bear tu di pack situ. Di pack free lah, free. Pas pek ia timbal lah 10 kilo dah. Berat tak 10 kilo. Sore 10 kilo sore boleh lah dah akak. Pas buat naik kapal tumbal pun free juga. Dah kita beli kalau orang nak pergi ke beli buah kayu di stok kau dah beli ni jelah. Dah pek pun free, pergi taluk pun free dah akak. Dah. Ni untuk we peluai kepada apa? Perkembang buah kayu kita boleh buat tubik buah kayu kita hatta ke luar kata. Tempat kita benar-benar dia nak beli makan gapa sekolah tempat kita ni. Kalau dah hatta keluar tak nak dah kok hatta tak nak boleh lah lut dengan kapal tu be dia kok deh. Sekiranya adik kakak nak tahu kenyataan lagi bubuh di pejabat panik ataupun pejabat berdagang negara kita. Nombor telefon 073 514 804. Lagu mana deh? Pas khabar seterusnya pula ni kita pergi ke Kepoh Patani. Tani dia akau. Katanya cawat tani ni, cawat tani mengadakan pesak. Pesak jenis apa? Pesak air kecing dah tahu deh. Pesak air kecing pemimpin tempat teh. Mikut rancangnya hak ehwa dalam negeri warna putih ni. Apa yang panggil rancangnya Mahathai Sikau. Kado hok kijo apa? Bagi yang kata hair dia akan untuk mendebe apa semua tu deh. Panggil ada oleh Mahathai lah deh. Mahathai kena cuci, kena bersih. Si kau ni bersih. Bersih di sini seolah tu tak terlibat dengan dadah. Kau kemarin ni katanya apa kapo cawat tani. Dia bukan ada ke pesak lah deh. Pesak kecil lah kita tahu deh. Pesak pasawak untuk mendebe. Penulu untuk debe. Bagi yang kata hair. Penulu untuk debe. Bagi yang jaga keselamat teh. Poroso. Deh mikut rancangnya Mahathai warna putih. Deh, untuk nak selamat lah deh, untuk nak beri selamat deh, untuk nak sekat dadah, safe so no drug macam, tak apa, safe so no drug deh, tahun 2009 deh, tak apa ni cawat tani dia pesak kecil, untuk menerima lah deh di pejabat kesihatan, apa kapo cawat tani, ni boleh deh. Kena buat contoh talan yang baik lah pihak ada orang ada tamneng tu. Ni duduk pesak orang kampung saja tak pesak demokratik. Ni kena pesak ni molek ni. Orang yang kerja macam nanti semua tu tak kira untuk menenebe pun macam nanti belakang ni. Bahaya poroso ke apa pucuai ke apa tu. Kena pesak. Dia demo ni ada terlibat kau. Anak raya lebih pada tu lagi lah soalan tu deh. Sebab tu kena cara demo ni dulu deh kak deh. Ni boleh sekali. Lalu ni kalau untuk menenebe ada jumpa kecil si muang ke apa deh terlibatkan dadah ni tak boleh jadi deh kak. Demo tak say lah pihak kajak tak say deh. Kena cuci bersih sungguh orang nak jadi pemimpin orang ni. Kerana demo ni jadi contoh bagi rakyat kampung deh kak. Dia contoh tak molek kau. Pahal lagi nak molek ke mana. Sebab tu orang nak jadi contoh orang nak depek orang ni kena we molek, kena we bersih. Si kau. Pasal lagi tadi juga ada akak ni. Jalan ada eh. Tak ada jalan dok tadi juga ni tak apalah. Katanya pihak cawat tadi mengadakan paraduan bola kemah. Persahabat teh. Apa? Perlawanan bola darah. Hipung darah jumpa dengan pasuk ke sekolah Piraya Nawin Klong Hin. Piraya Nawin Klong Hin Witya Tanin. Untuk menggalakkan pelancong dan we pendengi apa kamanya bagai-bagai apa ke bagai-bagai kebudayaan dan kongdi mengtanin dia akau. Jadi kemarin ini di pada bola Mahavitilai Songkhlana Krim Witakit Tanding lah deh. Mo'on Tanding. Nang Fatimah tak dijamu Raja Nangi Cawak Tanding jadi pengurusi dalam acara pembuka perlawanan bola kemah perhubungan di antara

Pasuk ke darat jumpa dengan pasuk ke sekolah Piraya Piraya Nawin Klong Hin Withia Withia Patatan di akau deh dale kamaye ni ke deh kamaye kong di mengtan di di akau dah habis dah pokmarai di akau deh mau dah masuk masuk hari dah masuk hari dah di akau dengan ada dari sendan sonti meung dari cai pon di yom keo dan juga wati cira siri waluk timbal lagi raja dari cawak tani wati roitri sombat singkan belak cawak tani sekali dengan ketua unit kerja kerja paki kerekai deh sumo dan juga budi-budi sekolah, pelajar-pelajar, budak sekolah, pihak para ibu bapa, dek orang kampung sama-sama ambil bahagia lah, sama-sama buka penyaksi, perlawan bola kemah, perhubungi, pasuk ke darah dengan, dengan apa, pasuk ke sekolah di sana kau. Oh, ramam dah lah dek, dek darah mari kau. Tak ada orang yang kata siapa dia hati, darah yang mari di sana kau ni. Tapi, adik kakak kita tadi, tukang yom dah lah. Eh, tengok perlawan bola ni. Cia. Dia pasuk ke mana benda-benda kalau tu suka tak ada gapo lah dia kau tu deh untuk kesuka deh kerana suka-suka ni adalah ubat teh yang baik sekali gila-gila penjawi set deh penting sekali untuk nak buat perhubungan di antara apa ni adik kakak dalam kawasan cawak tanding dia kau selain pada ada jual le bayar-bayar dalam kong di mengdara dah tu kong di mengtani dah tu ada perlawan dia bola katik satu abis kesuka kepada rakyat cawak tani Pak akhir sekali berita luar dia kau berita luar ni harga minyak dunia nambah nambah sok-sok-sok dah harga minyak dunia di akak ni lalu tu lah wakwi seluruh dari pun harga minyak nambah juga puca minyak luar negeri tu mahal naik di akak dah sebab tu harga minyak Thailand kita pun dah naik juga dah di akak dah pucuk apa ni? Pucuk kita tahu belakang dah. Musuh perang antara Amerika dengan Iran. Berdua negeri ni dah musuh perang ni lama mari dah duk apa minyak pun mahal. Barang-barang subah-subi pun mahal dia akau. Dah kerana subah-subi tu mari dia minyak, bo minyak mahal gak dah. Barang tata subah tu mahal belakang dia akau dah. Pas seluruh bukan itu negeri Thai saja, bukan itu di Iran, bukan itu di Amerika saja, hok mah. Dah seluruh negeri menyentuh habis dia akak. Dah. Pas bila dia nak suruh ni, nak suruh ni. Apabila beradu musuh perang Amerika dengan Iran beradu musuh perang boleh jadi minyak pun kau turun kelik dia akak dah. Agak begitulah. Tapi nak beradu bila hok tu sangatnya. Sama-sama kerah dia akak. Dah. Sama-sama takjak Allah. Pas menyentuh bukan jatuh demo dah, jatuh seluruh dia akau. Pas ni sebab tu kita kena sama-sama lah lewat lagu mana, sama-sama pakai doa. We dua negeri ni beradu musuh perang. Beradu kelahi ni dia akau lewat lagu mana. Sama-sama minta doa lah dia akau deh. Kalau dah kita boleh buat we beradu kerana musuh perang selain pada menyentuh pada rakyat seluruh negeri dah serta juga de apa musuh perang ke we menyentuh terhadap rakyat tempat berlaku tu. Dapat berlaku ada orang sakit, ada orang mati gapo lah. Dan musuh perang pun dengan bau dengan bedil gapo deh. Rakyat apa ni? Susah rakyat ratik dah kat deh. Walaupun negeri kita tak ada siapa musuh perang lagi tu tapi menyentuh hamiok ni ha bare-bare mah ni dah kau. Nah, minta doa we beradu musuh deh untuk selamat seluruh negara dah kau. Pah jadilah hari ni sekolah ni dia akak deh. InsyaAllah sehari sehari maaf dah ni maaf kapas apa mari dia akak hari satu pada mari pulak gitu dulu hari ni. Assalamualaikum.

Assalamualaikum, salam bahagia, salam sejahtera kepada semua sedang mendengar yang dihormati ikuti Radio 912 dan ikuti TikTok bersama dengan Kak Jan di sini. Buat teman pada sejak pukul 2 lebih besok kerja pukul 3 mari teman di Gelombang FM 99.10 MHz AM 756 kHz di Rabob Online dan juga live TikTok. Asal ni juga peminat dia boleh sama-sama tegur teman-sama sama-sama relax-relax ke umur kau duduk ke mana-mana saja ada telefon, ada sanjar, ada udara masuk tengoklah dalam TikTok peminat sekarang ni dah boleh buat siapa boleh apa ni panggil teman-teman je saja di sini. Siapa dia nak minta dengar tak kena royak lah lagu gapo hari ni tak kena sebab sejak tu kat sandu cia lagu we kepada peminat saja yo. Nah hari ni mari jumpa hari kami tepat 10 boleh Ganjayon tahun 1569 bersama 28 boleh Rabiul Awal tahun 1440 Lapeh Hijriah. Peminat semua pokoba sihat-sihat belakolah dah alhamdulillah kat sini. Alhamdulillah kau baik-baik sihat boleh dengar suara peminat tak boleh dengar dah peminat tu boleh dengar suara Kak Jang ya. Tak apalah dengar tak dengar pun abak pun eh kalau abak pun naik gini ni tak boleh jangan ni buat radio ni turun haa yolah lah kuloh. Ya follow pak yang naik selalu. Buat apa yang diri ni eh? Jangan. Nah? Nak fikir kau nak saat ni tu? Jangan duk main fikir-fikir pian ni lah. Haa dah. Terima kasih lah follow dah tu. Naik kotak star ya saat ni tu. Eh buat apa yang gitu? Terima kasih. Oi tani sorry tu. Kun petani. Terima kasih hadir mari dah. Teman-teman dah leh. Cong hok kasan malening. Eh malening mana petening? Haa tu. Terima kasih mana masuk dah tu. Sekarang ni duk tunggu-tunggu Falep eh. Siapa dia duk masuk dah tu duduk dulu stan ah. Buat siapa yang kajian setagi ada flashco mari kita nak sapa wi. Ha tu sapa dah ni. Kita boleh sama-sama tengok lah kenapa dia yang nak hantar wikat jari ni siapa-siapa. Ha, bunga. Okey, baik. Bunga. Kalau bunga kau tak payah lah. Yang nak semua 21 kutung minta tolong wik kepada semua dah ni masa dalam masa lalang ni. Tolong tekan bunga wikat jari satu kutung. Wik kepada Kak Jan dulu. Nah, biar duk ikut tidak tu minta bunga kutung bunga. Bunga. Dengar tak gitu, dengar tak siapa dia tak dengar. Tolong hantar bunga wik kutung-kutung sore. Tolong sapa bunga mai sekutung-kutung sore wi Kak Jan ya. Terima kasih banyak-banyak kepada peminat ya. Pak kotak bagilah juga tu. Hatta kotak gi siapa dia tak ada koi mik kotak Kak Jan royak tu. Tekan mik situ sutih sore hatta mai kutung-kutung-kutung sore 21 kutung. 7 kutung dah bagi, 7 lapai kutung bagi. Terima kasih semua yang bagi hak royak tu siapa-siapa bunga kutung mari ya. Kotak kuning tu setagi nak buka gonya-gonya boleh sepak-sepak mari dah. Sekutung-kutung kau ya berminat dah. Okey baik. Terima kasih. Waalaikumsalam Bayar Zelan. Widah ha nampak dah saat ni Widah 9 kutung dah bagi tu. Ya ada lagi lolo ni 9 kutung. Ya nak 21 kutung tu. 21 kutung we boleh dalam masa saat hak dia royak. Eh bunga pakalu hati tu tak nak buwi pun buwi lah sebab malam ni duduk dua jalan tu nak ada ke tak ada. Ha macam nak mulut sikit lah malam ni dah ke malam petang ni lah tapi kalau sudah tu insyaAllah naik kalau tak sudah lewat sikit tu ramah lah. Ha dah kalau nak bagi pia nak buwi tak ada kalau pia nak buwi dulu buwi ha tak ada apa bagi selalu pun boleh. Nah terima kasih. Lolo ni nak bunga dulu sekutung sore. Ha, we bunga dulu sekutung sore hak flasco. Dia suruh hantar bunga tu kepada Kak Jan lah. Bunga sekutung sore dulu peminat. Terima kasih banyak-banyak. Ah. Okey, baik. Terima kasih. Lolo ni 12 kutung dah. Ada lagi 10 kutung. Ha, 21 kutung. Nak lagi 10 kutung. 10 orang lagi lah. Rehat malam ni. Ha, boleh tu apa yang salah. Kalau saya tak naik, dia yang naik, ya setiap pagi dah ke. Kata, kata walai, tengoklah. InsyaAllah nak ayat tak boleh tu. Wak tak wak, nanti tengok setiap lagi. Ha. Terima kasih. Okey, pukul 2:15 minit. Terima kasih. Hatta, we dah tu. We apa? Dua-dua selalu. We dah dua-dua. Ambil wawun. We dua dah. Bunga dengan
Teh Som. Ah, nak wi pembui lah. Wi selalu lah molek. Boleh jadi, jadi sudah tak sudah pun kalau kena kita relax dulu malam ni dah. Kalau kuasa masa nak naik, naik, kuasa tak naik, ikutlah. Aguana pun, naik pun duduk situ je juga. Duduk dia-dia dengar gitu lah. Wi, terima kasih, terima kasih. Abeha, terima kasih mai-mai dululah, mai tolong wi. Wi bunga. Nak-nak bunga 21 kutung. Orang wi dah lolo ni tu 13 kutung. 13 kutung ada lagi 8 kutung. Ha. 13, 14 kutung. Ada lagi berapa kutung? 15 kutung. Ha, ada lagi 9 kutung. Ha, tu. Terima kasih ya peminat semua dah. Pak Teh pun mari dah saat ni nampak tu. Pak Teh lilak ha tu Pak Teh nampak mari dah tu Pak Teh nah. Terima kasih peminat ya, apa? Tak apalah. Nak saat ni ada telefon mari dah tu gaduh-gaduh nanti ya. Jangan temai temai peminat dulu star. Ada masa sejeh. Setagi nak siapa ya. Ikuti lagu. Lagu apa ya? Ambil lagu ni ya. Nanti sekejap. Ha, we dengar kepada peminat tanning. Kat mana dah ikuti tu. Satu lagu. Beran, terima kasih. Teman sejati. Semua kepada peminat.

Ada masa sekarang ni je pukul 2:22. Ha, siapa seterusnya je pukul 3 di sini lagi dalam masa lebih kurang setengah je lagi lah. Sekarang ni pusing yang pertama ada lagi lebih kurang 7 minit 8 minit gitu ya dah peminat. Terima kasih kepada Pak Sudi hatta bagi PC-PC mari ya dah. Terima kasih pada petening semua. No, yang kata malam hari tu tak tahu ada kau tak ada dah. Sebab ada waktu siap sikit lah hari ni tu peminat. Dia kata kemar- esok tak. Yang kata hari ni lah. Hari ni malam maat buat hari ni. Mari dah waktu sudah dah. Okey, we siap lah kau dah. Yang nak bunga saat ni. Dia panggil kata nak bunga. Bunga sekutung, bunga mawar kutung. Yang nak 21 kutung. Lepas tu mari dah. Lepas kalau gitu, we lalulah. Flashco hati tu nak we hati tu, we selalu. Ya, sama-sama Pak Teh. Terima kasih. Ya, terima kasih juga masuk temen ikut Teh pada pertanding. Gi dulu ada kerja boleh Abang Yazlan. Okey. Terima kasih Abang Yazlan. Terima kasih Dek Nah. Okey. Bunga-bunga siapa-siapa mari. Hatalah bunga lagi pun tak ada gapo nak beri bunga, nak beri flasco pun boleh juga. Tekan kotak kuning tu dulu, biar tak ada lagi. Kau itu boleh tekan tu hatta mari sekutung. Nah, nak sekutung nak hal lain pun boleh, nak hatta panggil apa? Nak hantar pada apa-apa lagi tu pun boleh juga peminat. Hantar mari, tak ada gapa di situ. Boleh. Boleh kotak kuning dah sakning. Hantar mari so dia. Klik dah. Fatihah ni siapa ni Fatihah ni? Nak tahu sikit Fatihah ni. Dia rasa ada juz 172 ni dia rasa Fatihah ni. Acak kali masuk dah, ya lewe 12 lah. Ya lewe 12 ni buat untuk masuk tolong-tolong gapa ni. Fatihah ni tak biasa lagi ni. Aduk kena tu behak tapi ya berfatihah behak fatihah saya mana ni. Tak apalah dia mau minta, dia mau tolong kita pun terima kasih banyak dah macam gitulah. Tiap-tiap hari sebab nanti dia tak ada nak give up gigi apa ni apa gi semak jadi banyak-banyak account dah. Nak buat gitu dah mudah. Tapi tak ada kita nak gi duk

gini mari tukar-tukar bukan dia. Ha. Ha dok buat gitu gini ada. Terima kasih semua hadir mari tu. 59 orang sekali ni hak buat siap apa dah kepada Kak San saat ni dalam flashco ataupun falep cukup siap. Ha, nak bagi nak buat hatta klik ah. Hak emo turun bagi kita saat ni tu. Ambil ke okay, di sini. Pia boleh buat apa tu ambil. Nah. Terima kasih semua, terima kasih lah pada hari ni. Hari ni nak ayat gini ya, kata berita khabar ya, lolonin tu kaiwat jai mari dah. Kaiwat jai ada dah. Bebe lagi budak kecil-kecil sekolah ke apa tu. Lepas tu di Naga ni jumpa dah COVID ada mari dah peminat. Ha, COVID kita kena bismillah. Kita kena pakar ada setengah ni. Ini tempat kat sana ni ada cocok dah. Nak orang cocok kai wajai. Aku jadi itulah dua orang ni lah. Lolo ni dah. Mekuk mes ni penting dah. Kita kena guna dah. Kena pakar dah. Sikit lagi kena pakar dah nah. Apa-apa pun kena jagalah kesihatan dah. Lepas lagi demam darah. Ha, banyak berebak dah ni. Demam darah. Berebar dah pula. Kata super pun rain ni lah pun ni. Kata jadi demam darah ke. Kailut oh. Ha tu. Kata naro ni banyak dah. Lama mari pula kata bagi takut budak kesian budak cuba sendiri pun super juga dia ada remeh darah ni habis tu kita tidur kena pakai kelamu kena sipet-sipet tempat tidur. Nah yang ni widuk nampak semut-semut tempat tidur tu baju gapo duk tamung-tamung gelak nyamuk je suka ni gapo suka tempat gelak-gelak dia suka duk lepas tempat bau sedap-sedap dia suka juga sedap dengan tak bau busuk dengan bau sedap tuh nak oyak gurio bau sedap nyamuk tak suka bau busuk tu lah nyamuk suka tapi tu kita kena jaga deh. Ha, anda nak kecil-kecil kena wingat sikit aku dia ada kita lah susahnya wingat lah the melon ni ha sungguh bayi sungguh deh mau sakit tu dah kalau gi kat nampak ha kita tak sik kan gitu ha bijau habis tu kita kena jaga bayi jaga dah jaga lagi ha di segi makin nega apa pun penting juga tu. Minta jauh dengan buat kita semua. Amin. Ha ni dia Nani. Nani itu le rumi ya. Ya tu le bahasa Thai ya kata ni tu ya ke deh. Maksud chai betul be maksud kan nanti maksud body maksud dia apa? Ha tu. Betul tu kat sana. Ha ada dok bime-bime gini lah kita pun dok bime demo. Kita sendiri pun dok jaga-jaga juga. Minta we selamat berlaku lah peminat kat jam semua ni. Ya waalaikumsalam wei se. Hom yung mesti hom nyamuk tengah cuba kita semua dengar apa tak nam tak kray tu ya suka tak ya tak suka sabit tu kita nak beli ubat teh gapo cocok ya ambil bau serah tu atau kita buat sedih ha jadi juga tu jadi hamak daidi le dengan nyamuk ni yo tak suka. Nah okey mai rehat dengan lagu pula dah masa setengah jam di sini pusingan pertama ikut team.

Okey, tu dua lagu lah we dengar. Masa saya duk kerana saat ni tunggu-tunggu sanjan internet dalam komputer sebab nak guna tak boleh ni ya, siapa mari dah. Boleh ikuti di sini lah pada masa sekarang ni pukul 2.49 minit dah nah. Derah masa 49 ke ada lagi lebih kurang tak berapa minit dah lah. Teman-teman peminat hari ni suggest posok mau sedar sampai jemaah duk di Kelomik FM 99.10 MHz. Saat ni lepas lagi satu lagu Cawat Naruh Adik Fu we dengar kepada peminat sebab tak akan datang ni tak berapa lagi dah. Satu ni dah mula. Satu Ahad Senar Laso Rabu Komi Jemaah. Satu Ahad Senar. Ya 10 hari. 12 tepat 12 sehingga tepat 21. Ada ngan percampi hak wilayah naga kita sebenarnya. Got 412 ni tiap-tiap ampe pakat tubik mari belarok lah. Kalau siapa dia tak boleh mari tengok dalam online TikTok kok orang dua live dah lah ni. Hak kun baca sampan ke hak mana dia bawa live ataupun hak orang siapa mari tengok singa kut piale yang nak belarok ambil jalan depan pada bola hak tiseban patu mula start jalan mari para piti depan dekat apa ni kedai Pinang tu. Lepas tu tempat situ lah ada atau pentah pertahan duduk situ. Sudah semua gapa sudah situ siap belarok nak tengok belarok aku mana tu 13 hampa piada dalam 13 hampa duduk titam ruangnya kat jalan ni dah pakat tubik lah pakat mari dia belarok tu. Boleh tengok comel-comel lawa-lawa aku mana riuk kebun tiap-tiap riuk kebun tu ada gapa nak tunjuk kata we hampa Ampe Jingo, Ampe Rusta, Ampe Sisakon, Ampe Weng, Ampe Nung Ampe ni 13 Ampe wilayah Naro tu bakal tubik berlaku hari Sabtu ke ni. Mula start petai lah, lep petai. Dia pukul berapa ni kalau dia nak berlaku ni. Dia rasa petai dah lah. Petai eh. So, mau petai eh. Gitu pun minat. Terima kasih. Nani. Nah. Kalau siapa dia duk tengok dah lagi. Tak boleh orang nak live stok. Nak. Buat live stok tu boleh kita tengok lah. Di mana dia berlarut ni? Hari Sabtu 4.12 ni kata mula nak berlarut tu teman tengok eh. Kalau main tengok sendiri sedap lagi pada tengok dalam ni kita nampak gitu tak teratur eh. Kalau kita plan nak tengok what like kita main tengok sendiri baik kita main tengok sendiri ke. Gitu insyaAllah jika tak ada ke urusan boleh. InsyaAllah ni Nani terima kasih. Kak Mau waalaikumsalam terima kasih. Ya meh lagu pula we dengar kepada peminat tanning. Satu lagu dari masa pukul 2.51 minit. Setelah ikut dia lagu, kita dua tak pada. Oh, awek anak puyuh. Awek anak puyuh nyanyi. Ikuti bersama.

Okey, masa pun habis dah. Ada lagi 4 minit saja dah. Terima kasih semua. Mana singgung-singgung mari dalam TikTok. Dan terima kasih semua mana duk ikuti dalam radio. Boleh sama-sama ikuti betah-betah. Ha, betah-betah. Lagu-lagu lagi ni tu. Buat temel semua dah. InsyaAllah lah malam ni tak tahu nak ayak kat mana tu. Tapi duk berasa-berasa tu. Kalau sudah cepat tak apa, insyaAllah kat sana naik. Kalau tak sudah lagi, kalau lewat-lewatnya dah lebih kurang pukul 9 dah. Ha, jadi tengok lah. Malam ni insyaAllah nak ayak tak boleh lagi lah. Tapi kalau tak tunggu pun tak apalah, tak nak duk tunggu. Naik ya besar pagi ke. Kalau asal tak naik tu mana kata tak ada. Mana ni kalau naik tu ya besar pagi kata what life. Kalau tak luar kan apa tak apalah. Ada. Royak dulu ni, royak. Nama kata ha, kena tak mari ke. Tak, nak buat siapa sikit. Sebenarnya nak mari tapi tak ingat tua kata nak buat depeh ingat tua kata nak buat Malaysia tapi betesok kata dok malam ni. Malam maaf. Kau petang ni lah. Malam maaf. Ha gitu. Tak apalah. Leh. Semalam sebenarnya nak naik jugaklah tapi tengoklah nak tengok noya tak boleh juga oh, tu. Kalau naik rasa nak naik buat. Ha, kalau rasa malah kau tak apalah. Ha leh. Ha ikuti kita ya benar hok. Duduk situ eh. Memang kata tak nak duduk mari ke. Oh, mari tu gana buka tinggal tengok tu. Ya, teka tu. Dari TikTok ni. Sebab duduk lain dari TikTok tak nak duduk hingga mari makan jenis ke. Oh, orang okay, duduk jauh-jauh nak mari jingok nak ni ke. Duh, buka ni. Oh, aduh. Ha, maksud tu. Ya lagu tu. Ya, apa? Kalau kena mari tu, oh, ini lah jauh lagi. Kena mari. Ha, tu. Nah, okey. Nah. Orang nak perlu lima orang duduk temeh-temeh dengar-dengar ni tiap malam jemaah tu ha lah super sok mau mula buat start minggu baru ni lagi dah duk buat cara ceramah we kepada semua tu tapi nak cari-cari hok sedap lagi pada bapa so nak we bapa so tu cari-cari dah tengok kita dengar suara bapa lain pula eh emang kata nak so we dengar hok cakap oyak bahasa Thai tu nama gapo roh kat sanduk follow you juga sedap hak yang kecil bahasa Thai tu gi boleh pakai ha mari boleh pakai memang mari boleh pakai lu pak lu orang nama lu pet lu pet hot ha terima kasih mami mana tu Nicha ok terima kasih Waalaikumsalam dah ok lah masa bibi masa dah dah undur dah dengan lagu hari ni. Satu lagu ni Natu dengan Tok Tua. Nak siar lagu ni we dengar kepada peminat eh. Natu dengan Tok Tua Resni Tumbin we kepada peminat. Lama tak dengar kita dengar eh. Jumpa semula esok pula. Jumpa pukul 2 seperti biasa sehari lagi hari Jumaat. Rasulah kontinia. Terima kasih Sak Ning di Hata Leforen. Tukar nama kau ano ni Ros. Tu tukar nama kau. Okey, peminat. Terima kasih. Wow, Ismail naik level 22 dah. Tahniah yo naik level. Mak Ding, terima kasih. Menunggu dulu, jaga kesihatan bye-bye peminat. Sebab dia ayak mula tak adil lah. Siapa sekarang ni, nah? Jaga kesihatan bye-bye. Natu dengan Tok Tua. Dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian suara azan menunjukkan masuk waktu sembahyang fardu maghrib. Tunya dan mengah, mailah kita sama-sama ikuti dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Ya.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا. اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم احفظنا بالإسلام قائما واحفظنا بالإسلام قاعدا واحفظنا بالإسلام راقدا ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okey, alhamdulillah bapak sekalian. Malam ni saya mari berdua dengan anak perempuan. Nah, mari tu beraikan supaya apa ni? Anak kita saat ni tu baca doa bagi kita dengar insya-Allah malam ni. Nah, kita nak bagi kepada nasihat, cakap banyak pada abi. Nah, oleh kerana malam ni abis mengatuk-ngatuk sikit. Nah, tadi ada tu bapak sekalian apa khabar tu. Nah, malam ni seperti biasa lah dah. Seminggu tu dua malam, iaitu malam Jumaat dengan malam Sabtu, kita bertemu di ruang kita saat ni tu. Nah, dalam melalui dua aliran, iaitu aliran Facebook Live dan juga melalui stesen radio. Nah, kau dan song tu boleh kita bakat-bakat dengar insya-Allah taala. Maka hari ni, malam ni bapak sekalian, kita akan baca doa, beberapa doa akan disampaikan oleh nasuha insya-Allah taala kisah ni tu. Kemudian sebelum kita nak pergi kepada isi kandungan doa kita malam ni bapak sekalian, ini satu surat kumu doa apa ni, kumu haji dan umrah yang ada di tangan ustaz sana itu. Nah, yang ni panggil ta surat bagi siapa nak pergi buat haji, nak pergi buat umrah tahun ni. Nah, ustaz senalah. Nah, kena cari wi ada kita ni. Nah, kita ni halus sangat, boleh bibik dengan tangan kita dan ada tebuk lubang, boleh kita buh tali wa sorong di dekat kita. Sambil kita beribadat umrah ke, ibadat puasa ke, nah kita boleh baca, dan supaya kita baca dan kita beramal mengikut apa yang ustaz tulis dalam surat ni. Surat ni ustaz hipung dan ustaz tulis nah untuk bagi awak kita nak pergi umrah bulan ni ataupun bulan depan ni, banyak ke bulan depan lah, bulan 10 ni dengan kata ramai awak kita nak pergi umrah saat ni tu. Nah, supaya duit piti hak kita buat turun modal RM60,000, RM70,000, RM80,000 ataupun RM100,000 saat ni tu untuk buat umrah tu. Nah, jangan bersia-sia, jangan kita pergi back umrah back jadah, tawakal suruh kepada taksih, suruh kepada barisat dengan kita tidak ada persediaan gapo-gapo ni, jangan macam tu dah. Lalu tu surat ni nah ustaz tulis cara buat umrah dengan cukup lekap dan cara buat ibadat haji dengan cukup lekap. Dalam ni bapak sekalian, ada doa ketika kita duduk di Mina, terbaca doa gapo, doa ketika kita duduk di Arafah, terbaca doa gapo, doa di Muzdalifah, baca doa gapo, doa dalam tawaf, doa dalam sa'i, juga ada cukup dalam ni dah. Nah, kalau tanya kata ha umrah, surat ni mencukupi. Dah, tanya kata ha buat ibadat haji, surat ni juga mencukupi, boleh top cut kepada kita berlaku segala doa-doa ni ustaz hipung dalam ni dah. Dan juga tulis huruf dalam ni, tulis yang besar bagi siapa yang mata kuih comel saat itu tak kena bimbel dah, kerana huruf dia besar, tak kaya huruf dia lebih besar, lebih kita boleh baca dengan jelas, insyaAllah ta'ala. Tak siapa nak pergi umrah boleh tuk lakum ni, boleh main bubur dengan ustaz dah, boleh bubur dengan ustaz, surat ni ada di rumah ustaz dah. Dan juga pekoh nak pergi haji tahun ni tu, boleh dah cari beli bela-bela, nah cari beli bela-bela dan baca bela-bela, doa bela-bela, ataupun mengapa bela-bela, tempat-tempat kena mengapa saat itu, supaya ibadat haji kita yang kita turun modal 200-300 ribu saat itu, tak sia-sia kita pergi buat ibadat haji dah, buat dengan kena betul mengikut cara-cara yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan kata pergi buat dah klik main kau dah sesar dah, buat tak kena saat ni tu kau dah sesar, jangan dah. InsyaAllah surat ni ni selamat top jod, surat ni ni boleh bantukan ibadat umrah kita dan ibadat haji kita. Itulah kak sekarang lah ni ayah deng duk tengok kita tu. Ayah deng korek lah kau mati tam na Facebook hari ni. Nah, alhamdulillah. Okey. Nah, malam ni kita nak suruhkan mikrofon ni kepada Nasuha untuk dia mengajar doa dan dia baca doa dengan bahasa Arab dan dengan bahasa Thai. Ah, silakan kak. Kak baca winyato leh. Dekat dengan mikrofon sikit.
1: ดุอาขออัลลอฮ์ทรงคุ้มครองจากความอ่อนแออัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะมินัลอัจซิวัลกะซัลวัลจุบนีวัลฮารอมีวัลบุคลีวะอูซุบิกะมินอะซาบิลกับร์วะมินกิตนะติลมะฮยาวัลมะมาตความหมายโอ้อัลลอฮ์ข้าพเจ้าขอความคุ้มครองจากพระองค์จากความอ่อนแอและความเกลียดคร้านจากความขี้ขลาดความชราและความตระหนี่ข้าพเจ้าขอความคุ้มครองจากพระองค์จากการลงโทษในหลุมฝังศพและจากการทดสอบในชีวิตและความตายประโยชน์ของดุอาบทนี้ดุอาบทนี้ครอบคลุมการขอความคุ้มครองจากภัยอันตรายทางด้านจิตใจร่างกายศีลธรรมและอาคิเราะห์โดยมีรายละเอียดดังนี้ความหมายและประโยชน์ของอัจซีความไร้สามารถขอให้เรามีความสามารถในการทำความดีไม่ท้อถอยหรือหมดหวังอัลกาซัลขอให้มีความขยันในอิบาดะห์การงานและชีวิตประจำวันอัลจุบานีขอให้มีความกล้าหาญในสิ่งที่ถูกต้องไม่กลัวเหนือจากอัลลอฮ์อัลฮารอมีความชราอย่างเสื่อมถอยขอให้หลีกพ้นจากความชราที่ทำให้ร่างกายหรือจิตใจเสื่อมจนไม่สามารถทำอิบาดะห์ได้วิธีใช้และเวลาที่แนะนำให้กล่าวหลังละหมาดโดยเฉพาะละหมาดฟัรดูท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแนะนำให้ขอดุอานี้หลังตะชะฮุดก่อนให้สลามตามหะดีษซอฮีหจากท่านอบูฮุรอยเราะห์เมื่อท่านได้ละหมาดเสร็จในตะชะฮุดให้เขาขอความคุ้มครองจากสิ่งแล้วท่านนาบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็กล่าวดุอานี
0: ้โอเคได้บอกสักเล็กน้อยดุอาหนึ่งในซาละซาตูได้ดุอาที่นบีเราสลาลูบาจอดันจูกะมัมเบรีอาร์ตี้ยังซังกะอินดะห์กะบะดะกิตะบอกสักเล็กน้อยseperti mana kita tu wayak mari acak-acak kali dah kata kita orang Islam saat ni tu duduk nak lucuk daripada doa tak boleh. Nah, selambagailah mana sekalipun kita kena berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka doa ni Allah Taala pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam suruh kita minta daripada Allah Taala supaya Allah Taala menjagakan kita dalam beberapa perkara. Yang pertama kalinya minal ajzi. Nah, kita minta wi Allah Taala saat ni tu jangan Allah Taala menjadikan kita orang yang lemah. Ha tu, dia orang yang raih kuam samad, orang on air. Jangan wi kita ni jadi orang hak tak pakai. Kayak mudah-mudah ke tak pakai. Duduk sia-sia. Dan tak ada tenaga nak kerja, semangat pun tak ada. Orang panggil kata duk sia-sia sungguh. Ha, Nabi kita yang tak sih. Ha, umat dia saat ni tu duk dengan sia-sia, jadi orang lemuh, lemuh semangat. Ha, duk dengan tak faedah. Tak leh sini. Nah, sebabnya Nabi sebut dalam hadis lain pula kata khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik sekalinya ialah manusia yang boleh bui bantuan, boleh tolong orang lain. Lalu tu orang yang tak boleh tolong orang lain, mana katanya lemuh. Orang lemuh macam ni ni tak lain tak bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh orang tu rajin minta daripada Allah Taala, jangan menjadi orang yang lemuh semangat, lemuh kerja, tak ada orang saat itu. Itu pertama yang Nabi kita suruh kita baca minta dari doa ni. Yang keduanya wal kasali, sifat malah. Dah, sifat malah. Nah, masya-Allah alhamdulillah, makna akhuna Dr. Faruk Abbas Nuruddin minal Iraq. Nah, sekarang lah ni saya ambil. Nah, Dr. Faruk masuk kelih juga kita. Wala ana wa binti nasuha. Na'mal bas mubashir fi iza'at an-narati wa insyaallah taala. Lalu tu Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu dia tak kene kita duduk saja-saja. Tu lebih lagi timbul sifat malah saat itu. Dah. Allah Taala pun tak kene, Nabi pun tak kene, manusia juga tak kene orang pemalas saat itu. Lalu tu siapa saja yang berasa kata diri sendiri ni ada sifat malah, kurang rajin weh untuk nak kerja cari makan, malah weh nak ngaji, malah weh nak belajar, malah weh nak baca Quran, malah belako. Orang macam ni ya kena banyak baca doa Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal. Wahai Allah, aku minta melindung dengan engkau, jangilah aku ni jadi orang yang lemah dan jangan aku jadi orang yang malah, pemalas. Jangan jadi pemalas dah. Sesaya sekali buat sekalian kalau kita kelih tanah bombing tempat tel kita saat ni tu banyak lagi yang luar-luar. Nah, tepi jalan kiri kanan tu benda padi kita tanah kosong banyak. Nah, tetapi kerana apa? Awak kita tak galo, tak pocok tanah, tanah sayur-sayur, tanah tebu, tanah gapo misalnya. Tebu saat ni tu mudah-mudah sekali tanahnya. Nah, ha tu dah kali-kali lubang buh baja dia sikit kau tinggal situ ya kau besar mari, tapi tanah pak kita kosong. Lepas tu keduduk ke tempat kita saat ni tu mengikut komun kajak air ya samruat kata orang miskin sekali naro ni. Buah ke tanah pak kita luah, tanah tu kosong saja, tak ada pocok tanah. Saya deh saya lalu tu kosong tanah saat ni tu timur mari mana, timur daripada tempat kita ni tak sungguh. Orang pak kita tak sungguh. Dah, suka cari makan daripada minta sedekah orang ya. Dah, tu. Sebenarnya Nabi kita ni kak yang menggalakkan kita jadi orang tangi atas. Dah, orang suka bumbui ke orang bukan suka minta. Tapi pak kita ni suka minta. Dah, tak suka membui. Nak bui kan ada tanah kosong, kita tak ada giwak padi, tak ada gi pocok tanah. Dah, tak ada tanah jagung, tak ada tanah gapo sebenar, boleh buat belako saat itu. Dah, tempat kita saat itu. Kalau kita tidak ada ilmu, boleh kita mari belajar. Dah, di naga kita lah ni bapak sekalian monoro tu, mahalai naga kita ada setiap jurusan mengaji. Dah, tanah kita kosong banyak nak mengaji hab tanah me. Kita ada wil kasih di papai pun kita ada. Kena kasih di bandar naga ni pun kita ada. Boleh nak belajar kasih untuk perum-merum tanam-nanam cukup ada belakang pak kita. Tapi itulah deh, pak kita ni tak bergaduh khas hari makan saat itu. Wal jubni, tu yang ketiganya Nabi lari orang penakut. Kiklat takau, jangan menakut. Kita tak boleh takut dalam kebenaran. Tapi kita kena takut kalau benda tu salah. tak kira salah dengan undai-undai kerajaan ke, salah dengan undai-undai Allah Ta'ala pun, kita kena takut. Tapi kalau benda tak salah, kita jangan takut. Dah. Wal harami. Dan juga yang keempatnya, Nabi suruh kita minta daripada Allah Ta'ala, janganlah kita saat itu jadi orang tua yang tak boleh nak bantu diri sendiri. Orang tua yang tidak berguna untuk beribadat kepada Allah Ta'ala. Tua dengan nyanyuk. Dah, acu boleh ke? Jangan gitu. Nah, jangan gitu. Boleh kerana Nabi sendiri pun, dia minta. Dia kata, janganlah Allah Ta'ala melanjutkan umur dia sampai ke nyanyuk. Ha, itu dia dah. Dan yang kelima, wal bukhli, sifat kedekuk. Ha, itu dia. Nah, sifat kedekuk ni sifat yang dimerkai oleh agama kita dah. Yang dimerkai oleh Allah dan Rasul. Nah, orang pak kita ni nak tak kedekuklah mananya. Hasilnya tak ada. Tanah bombing Belanda. Tak ada tanah kelapa, tak ada tanah gotu, tak ada tanah gini. Saya panggil rugi dah. Ha, tu. Dan yang keenamnya, Nabi suruh kita ni minta melindung daripada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala menjauhkan kita daripada azab kubur. Ha, azab kubur. Hari ni, bapak sekalian, Ustaz Kelih dalam klip dalam Facebook saat ni tu, katanya berlaku di Cawak Kerkuk. Dah, Cawak Kerkuk ni di Erok. Dah, satu kubur tu api nyala dalam kubur. Ha, api nyala dalam kubur. Dah. Ha tu. Ha, tengok dalam Facebook saat itu. Lalu tu kita minta Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan kita saat itu daripada azab kubur. Tapi kita minta supaya Allah Taala menjadikan kubur kita saat itu raudhatun min riyadil jannah. Nah, ha tu. Sebab Nabi kata kubur ni ibarat kata satu lubang daripada lubang neraka ataupun satu taman daripada taman syurga. Ha, tu hak Nabi ceritanya. Lalu tu kita minta Allah Ta'ala menjauhkan kita daripada azab kubur dan juga daripada fitnah hidup. Ha, hidup saat ni tu diuji gitu, diuji gini. Nah, kena bala gitu, kena bala gini. Kita juga minta Allah Ta'ala melindungkan kita. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Nah, hadis ni hadis sahih, hadis muttafaqun alaih. Nah, ha, lalu tu bapak sekalian cuba dengar sekali lagi ustaz nak baca. Nah, Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal wal jubni wal harami wal bukhli wa a'udzu bika min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Nah, lalu tu ini doa yang pertama yang kita kemukakan kepada ibu bapa kita malam ni. Maka kat doa yang kedua pula macam mana? Kat tak sebaca kaduh lah, macam slow-slow ya. Nah, metang rib dulu.
1: Doa ขอ Allah ทรงคุ้มครองจากความวิตกกังวล Allahumma inni a'udzu bika minal hamni wal
0: hazan
1: والحزن والعجز والكسل والجبن والبخ ودلع الدين وغلبة الرجال ความหมายโอ้ Allah ข้าพเจ้าขอความคุ้มครองจากพระองค์จากความวิตกกังวลและความเศร้าโศกจากความอ่อนแอและความเกียจคร้านจากความขี้ขลาดและความตระหนี่จากภาระหนี้สินและจากการถูกคนอื่นครอบงำประโยชน์ของดูอาบทนี้ดูอานี้เป็นการป้องกันภัย8ประการที่ทำลายสุขภาพกายสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตคำ yeah. ในดูอาอัลฮัมมีความวิตกกังวลปกป้องจากความเครียดเรื่องอนาคตอัลฮะซานีความเศร้าเสียใจปกป้องจากความเศร้าเกี่ยวกับอดีตวัลอาจซีไร้ความสามารถขอให้สามารถทำสิ่งดีๆได้วัลกาซาลีเกียจค้านขอให้มีแรงใจและกระตือรือร้นวัลจูบานีที่ขาดขอให้มีความกล้าหาญในการทำสิ่งที่ถูกต้องวัลจูบานีที่ขาด ขอให้มีความกล้าหาญในการทำที่ถูกต้อง
0: ตุลโล
1: วันบุคลีตรณีขอให้เป็นคนใจกว้างมีน้ำใจวาดอลาอิดไดน์ภาระหนี้ที่กดดันขอให้รอดพ้นจากหนี้สินที่ทำให้ลำบากใจวาโกลาบาติดริจาลการถูกคนอื่นกดขี่ขอให้ไม่ถูกดังแกเอาเปรียบหรือเสียศักดิ์ศรี
0: นะบุปผาสเกตนี่ดอกอย่างกระดูกนี่lebih kurang juga dengan doa pertama saat ini tu. Ya Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan. Kalimah ham ni orang panggil kata benar kita duk bosai-bosai, duk serabut-serabut. Kita minta Allah Taala menjauhkan daripada kita sifat duk serabut, serabut perut, serabut kepala. Dah duk fikir gitu, fikir gini. Orang duk serabut ni buat sekalian dah. Kalau duk sipai lama-lama sifat serabut saat itu, lama kelamaan ia akan jadi menyakit semsau bapak sekalian. Ha, lalu tu Nabi ni dia mai hajadah kita supaya kita berdoa daripada Allah, jangan we Allah Taala menjadikan kita saat itu menyakit semsau. Lalu tu Nabi kata kan, Allahumma inni a'udzubika, wahai Allah, aku minta melindung dengan engkau minal hammi, daripada sifat boring serabut. Ha, tu tak sebab ada sifat serabut. Maka kita minta kepada Allah Taala jangan abuh sifat serabut dalam kepala otak kita. Tetapi we ada sifat qanaah, sifat bahagia, sifat orang panggil kata gembira. Ha, dalam hidup harian kita. Wal hazani, dan duka cita. Nah, kuampit wang. Nah, juga Allah apa ni, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam suruh kita minta daripada Allah Taala jangan we hidup kita saat itu cerita kuampit wang. Lama di kalangan kita dah ada bining pun tak jaya ngah bining pit wang. Sebab apa? Bining bukan perempuan yang solihah. Ada tok laki pun tak berjaya dengan tok laki. Sebab apa? Tok laki malah duk hari-hari dengan tidur makan, tidur makan. Kerja tak buat kerja. Ini banyak di masyarakat kita macam ni. Deh, tok laki ni kan nanti makan pagi, bangun pagi, semaya subuh, pergi kita kopi. Dekat-dekat Zuhur baru kelik mari. Ha, ini banyak lelaki-lelaki macam ni dalam masyarakat kita. Paduk kerja, motong kerja, cari makan, ialah bini. Ya sebenarnya, bapak sekalian, deh, kerja cari makan ni adalah kewajipan untuk lelaki. Untuk lelaki kena kerja mempengar bini. Bukan bini kerja mempengar untuk lelaki. Ha, ni orang panggil tu, al-hazan. Deh, kecewa. Ada anak pun, anak tak berjuruh, kecewa. Nampak ada? Ada pok pun, pok malah. Ada mok pun, mok tak semaya bek. Poso-poso pun tak kodoh lagi, hak dulu pun tak poso. Dia ada anak-anak kecewa. Lalu tu, kita minta doa supaya Allah Ta'ala jangan kita kecewa dengan doa ni. Nah, ataupun mengaji, tak jaya, sok jatuh. Nah, jangan duk kecewa. Kita kena usaha lagi. Dan juga wala ajzi. Dah, lemuh. Saat itu ayat dah. Dari doa yang pertama saat itu. Kita minta jangan biar Allah Ta'ala menjadikan kita ni orang yang lemuh. Jangan. Lemuh semangat, timbul rasa malah gitu. Kadang-kadang nak bangun semaya pun malah lagi. Dah, nak bangun ambil air semaya pun rasa malah lagi. Bahkan tempat dah kita ni, kita bangun ambil air semaya walaupun kita bangun tahajud ke, bangun subuh ke, air tempat kita tak sesijuk seperti orang duduk kat luar negeri saat ni tu. Nah, saya ingat seketika saya ngaji di Erok dulu, musim sejuk tu ibu-ibu sekalian, air tu seperti air batu. Kita kena pakai apa ni, ibu wap air panah tu, kena rebuh air ibu-ibu sekalian. Bangun lagi maya sejik subuh tu, deh, air dalam besan, air dalam peledi tu, dipiu air tu kerah, jadi buat air batu. Tu dia berbakan. Tapi kita usaha, tetap saja dia orang pemalah. Deh, Lepas tu pak kita saat ni tu, air tak kena rebuh lagi. Untuk nak ambil air semaya, tak kena capung dengan air suai lagi. Air peli, air telaga, kita boleh ambil air semaya selalu. Dah, dia tak sejuk sebab toleh. Supaya dekat negeri-negeri Eropa, negeri-negeri luar ada saat ni. Wal kasal, juga sifat malah saat ni kita sebut dah tu. Sifat malah dah. Ha, kita minta lah, jangan we... Orang tempat kita sejak ni tu jadi orang pemalah jangan dah terpakat kerja, pakat cari makan, pakat sipir dah kerja dua orang lelaki bini dah sebulan-sebulan boleh sipir sikit sebanyak dah sebulan boleh sipir tiga apa ni 10-20 ribu tak apa dah dah dah sebulan saat ni tu ataupun 5 ribu sebulan pun tak apa dah dah. Tapi kalau kerja sorang ke malum lah dah. Ha, kerja sore pula, hak kerja tino. Dah, hak jatuh duduk saja. Ha, saja-saja tak apa lagi. Isak rokok pula dah. Kek-kek minta duit dengan bini beli rokok sebuku. Dah, rokok sebuku bukan sekut dua buku, sekut dua kok. Dah, kat beratuh. Dah, rokok sebuku saat ni tu. Ha tu, pas nak boleh duit 100 kok tu. Hai, kerja letih. Nak boleh 100 kok tu. Nah, kalau kita kerja orang kak, tak boleh. Sedara-sedara kita ada kerja buat umur tu. Nah, kerja pukul 7:30 mula kerja. Sampai pukul 4 setengah. Boleh? 3-400 je. 500-600 je. Lepas tu cabut ke rokok dah 100. Ha, tinggal lagi 200, tinggal lagi 300. Mana nak beli nasi kabu ke anak, nasi kabu bini lagi. Mana nak makan cabu lagi. Anak-anak nak makan cabu lagi. Letih belakang tu. Lalu tu, kita pakat doa deh supaya Allah Ta'ala ni cabut sifat pemalah dan tubik daripada diri kita, dan Allah Ta'ala pasarkan sifat rajin kepada diri kita. Wal jubni, penakut rakyat dah. Wal bukhli, dah sifat bakhir kita rakyat dah oleh doa yang pertama saat ni tu. Wadala iddaini, haa tu dia malah kerja, makan kena makan. Lepas nak beli nasi ambil mana duit kalau tak kerja? Kena pergi beretek orang. Dah, haa, pergi beretek orang. Kan beretek orang tu 200, beretek orang ni 1,000-2,000. Dah, lepas tu kak, semua orang tu jadi tua hotel kita belakang. Kita lekat hotel orang belakang. Macam mana nak hidup macam ni. Lalu tu, kita berdoa supaya Allah Ta'ala saat ni tu meluaskan rezeki kita dengan wik kita sendiri rajin, rajin kerja. Kaji kerja saja tak cukup lagi. Kita kena usaha cuma jermat tong rucak perayat. Nah, kat nerawang kita kerja saat ni tu, kita kena berdoa minta rezeki daripada Allah Ta'ala. Contohnya doa mana? Doa Nabi Musa AS. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ataupun doa lain lagi. Allahumma inni as'aluka min fadlika wa rahmatika fa innahu la yamlikuha illa anta. Ataupun doa lain lagi. Allahumma inni as'aluka min kulli khairin khazainuhu biyadik. Ha tu. Doa-doa seumpama ini ialah doa kita minta Allah Ta'ala menambahkan rezeki kepada kita, ibu bapa sekalian. Dan akhirnya kita minta Allah Ta'ala wi lepas daripada kita waghalabatir rijal, dikuasai oleh orang lain, orang-orang yang kontrol kita. Mana kata kita ni dipaksa oleh orang. Ha tu, ikut orang tunjuk jari, kena buat gitu buat gini mengikut kehendak demo. Ha ni tak leh. Dah, kita minta ya Allah Ta'ala menjauhkan kita saat itu dalam doa ni ni lapan sifat. Lapan sifat. Sifat pertamanya sifat witok kangwun. Dah, sifat ham, sifat serabut perut. Yang keduanya sifat al-hazan. Dah, duka cita. Sifat duka cita, jangan berkena atas kita. Dan yang ketiganya al-ajz, orang raih kuham samad. Tidak, tidak ada kekuasaan. Dah, ha, tak kuasa nak mikir kau tu pun tak reti, nak mikir kau ni pun tak reti. Hari kita minta Allah Ta'ala menjauhkan daripada kita. Wal kasal, yang keempatnya sifat pemalas sikit kerat. Dah, dan yang seterusnya jub kiklat, pengecut. Dah, bahasa Melayu panggil pengecut. Dah, penakut, penakut. Jangan kita takut dalam kebenaran. Nah, Dan seterusnya yang kenanya al-bukhlu. Dah, sifat bakhil. Sifat kedekuk. Dah, kedekuk ni jangan kedo'o. Dah, boroh jangan berdo'o. Dah, khairul umur awsatuha. Sebaik-baik urusan saat itu duk tengah-tengah saat itu. Jangan bakhil sangat, jangan boroh sangat. Kalau boroh sangat, tak ada nasib juga. Kalau bakhil do'o, teruk juga. Dah, teruk juga nen. Nah, lalu tu orang sifat bakhil tu tak kena. Nabi tak kena. Dan seterusnya wadala iddain. Nah, jangan duduk dekat daerah lekat hutan. Ibu bapa sekalian, orang lekat hutan ni deh. Kalau zaman Nabi, bagi siapa yang lekat hutan, patut dia mati. Mati gidah Nabi tak semaya mayat wei pada orang lekat ada hutan tu. Nah, biasa berlaku pada zaman Nabi. Seorang sahabat saat ni mati, dia ada lekat hutan, saudara dia 2 dinar ya. Nah, Nabi tanya, orang mati ni ada lekat hutan ke tak? Maka tuan hutan kata, ada. Dia lekat hutan saya 2 dinar. Nabi tak semaya wui, tak semaya mayat wui ke dia. Nah, tu dia. Sehingga ada sahabat lain mari sanggup kata, ya Rasulullah, hutan dia lekat daripada orang tu 2 dinar tu, tak apa, saya nak tolong bayar wui. Barulah Nabi takbir supaya mayat kepada orang yang lekat hutan tu. Tu nak royak kata dunia ni deh, Nabi tak semaya widah mayat. Sebab semaya mayat hak Nabi kepada seorang saat itu ialah doa untuk Allah Taala balas syurga. Bagaimana Nabi nak berdoa untuk Allah Taala bagi syurga kepada orang yang lekat hutan? Oleh kerana orang lekat hutan saat itu ibu-ibu sekalian mati gidah, pintu syurga tak terbuka bagi dia. Ha tu, lalu tu kita seru lah. Kita seru kepada siapa yang lekat hutan pia dah bayar cepat-cepat. Tak kira lah duk dengar saat itu lekat hutan Ustaz Jak ke, lekat hutan Dr. Jak ke, kalau duk dengar suara saat itu bayar hutan katik. Ataupun lekat hutan orang-orang lain pun bayar hutan katik. Jangan duk buat kerah perut gitu. Nah, jangan duk buat kerah pedal gitu. Nah, kerana hutan ni ya bahaya. Nah, hutan kita lekat hutan orang ni bahaya. Bahaya mana? Hidup tu susah dah. Mati susah lagi. Apabila mati saat ni tu susah lagi dah. Dan yang seterusnya akhirnya kita minta Allah Taala menjauhkan kita daripada sifat orang yang kena kuasai oleh orang lain. Tu dia. Nah, bapak sekalian. Nah. Itulah nah dua doa yang kita boleh sapa kepada folk kita malam ni. Nah, cuma kita ada masa lagi lebih kurang 7-8 minit. Nah, kita minta we nasuha baca doa yang ketiga. Nah, kita baca doa yang ketiga sebagai doa terakhir malam ini. Silakan.
1: Doa ขอ Allah ทรงคุ้มครองจากความชั่วของสิ่งที่ข้าพเจ้าได้ Allahumma inni a'udzu bika min sharri ma amiltu wa min sharri ma lam a'mal. ความหมายโอ้ Allah ข้าพเจ้าขอความคุ้มครองจากพระองค์จากความชั่วของสิ่งที่ข้าพเจ้าได้ทำและจากความชั่วของสิ่งที่ข้าพเจ้าไม่ได้ทำ ประโยชน์ของดูอาบทนี้ดูอานี้สอนให้เรามีจิตสำนึกในความผิดทั้งที่เกิดแล้วและความผิดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตโดยมีประโยชน์หลักๆดังนี้ความชั่วร้ายที่ทำไปแล้วแสดงถึงการสำนึกผิดและการขอให้บาปที่ทำไว้ไม่ส่งผลร้ายต่อเราความชั่วร้ายที่ยังไม่ได้ทำความคุ้มครองไม่ให้เผลอไปทำความผิดในอนาคตฝึกจิตสำนึกทำให้ตระหนักว่าเราทุกคนมีบาปและควรขออภัยอยู่เสมอเปิดทางกลับตัวหรือเตาบะเป็นขั้นตอนที่ดีสำหรับการเริ่มต้นกลับใจสู่ทางของอัลลอฮ
0: ์โอเคอัลฮัมดุลิลลาห์ jelas no oning deh bahwasanya kita saat ni ibu-ibu sekalian tak lepas daripada dosa deh, kita tak lepas daripada dosa nak berjuruh belah mana pun dalam masyarakat kita lah ni pasti ada dosa sikit sebanyak pun, tetapi sebaik-baik orang yang berdosa saat ni tu ialah orang yang bertaubat. Nah, orang yang bertaubat. Lalu tu doa ni ni buat sekalian, kita minta oleh Allah Ta'ala kawal kita, Allah Ta'ala jaga kita, jangan kita berdosa dengan amalan-amalan kita buat lagi saat ni tu. Kadang-kadang kita ni ada semangat nak buat benda maksiat, tapi buat benda taat tak ada semangat. Deh, kalau orang hajak pergi masjid, orang hajak buat halakah Quran, ya geliak. Deh, orang gerak bangun sembahyang, ya geliak. Ha, gitu. Tapi kalau rakyat kata, kita pergi dengan mak yung kau, kita pergi dengan pak kita, kita tengok orang belagu belagu apa ni? Belagu haye, belagu lembu kau, ha, pergi selalu dah. Deh, ha, naik semangat nak gila dah dah. Deh, motor kereta tak ada minyak pun, sanggup cari duit pun minyak. Kerana nak pergi tempat-tempat maksiat. Tapi kalau pergi pak toak, walaupun motor kereta ada minyak dah pun, ha, bui alasan gitu gini gitu gini. Nak pergi pak orang ceramah, nak pergi dengar orang mengajar saat itu, ha, dia mau gila kawan tak tak luar. Tapi kalau pergi pak maksiat, deh, ha, bukan dia mau main hajak kita, kita pergi hajak demo pulaknya. Ha, ni astagfirullahalazim. Lalu tu kita minta Allah Ta'ala ampun kita dosa kita yang kita telah buat, ataupun dosa yang akan berlaku daripada perbuatan kita pada masa depan. Kita pongkan dulu lagi. Deh, apa yang nak berlaku jadi dosa pada masa depan saat itu, kita minta Allah Ta'ala jagakan kita. Lalu tu doa-doa seumpama ni pun sekarang tak, ha, bolehlah kita cari-cari baca. Nah, cari baca doa ni kita kena baca banyak buat sekian. Jangan duduk back keras perut, tak apalah. Aku lah baca eh doa ni. Dia kata Tuhan nak ampun ke apung je lah. Kata apung belah dia, ha, ikut dia lah. Siapa pun aku tanggung diri, ha, jangan dah, jangan buat debel dengan azab Allah Ta'ala saat ni tu. Lalu tu doa ni ibu bapa sekalian, Allahumma inni a'udzubika min syarri ma amiltu. Wahai Allah, aku minta melindung dengan engkau daripada kejahatan yang aku telah melakukan. Mana tu dosa-dosa kita telah buat kan itu, minta Allah Ta'ala ampun. Wa min syarri ma lam a'mal, dan juga daripada kejahatan yang aku tidak buat. Kadang-kadang dosa kita tak buat, ada orang lain buat. Contohnya kita selaku bapak, nah, kita selaku bapak, kita tak ada buat dosa, tapi anak-anak kita buat dosa saat itu. Jadi dosa dia mau tuduk buat saat itu naik dah kepala mokpoknya. Nah, dia panggil kata salah kitanya dengan sebab dosa kita ni, dengan sebab anak cucu duk buat dosa. Maka kita minta Allah Ta'ala, ha, menjagakan kita daripada dosa-dosa seumpama tu ibu sekalian. Maka malam ni ibu sekalian, itulah dah tiga doa yang kita kemukakan kepada kaum muslimin muslimat sekalian. Lalu tu sebelum kita nak undur malam ni ibu sekalian, saya pun nak tegas sekali lagi lah, bagi siapa nak pergi buat umrah bulan tulan ni, ha, cari kita ni dah, cari kita ni dah, ha, kita ni ada jual di rumah saya. Nah, ada jual di rumah saya. Bagi siapa ada tani, boleh pergi beli di kita apa ni, di kedai, kedai kita apa ni, Randina. Nah, kat Jabat Tiga tu. Nah, ha, dia ada ambil saya dah 100 hutang. Dan siapa ada kat bakok, boleh pergi beli di Sun Sunang Sri Islam Kerung Tep. Ha, tu dah Sunang Sri Islam Kerung Tep pun ada jual. Dan di kedai Kota Jabat Tiga pun, tak ingat nama kedai weh. Dah, ha, tu juga ada jual kitab saya saat itu. Dan kalau nara ke, ha, mari beli rumah saya. Dah, sebuah ni 70 kok. Dah, 70 kok suti surat ni. Dah, terbalik dengan 70 kok dengan isi dan ibadat yang kita nak buat gi kena betul saat itu, orang panggil lebih untung lagi lah. Dah, maka ibu bapa sekalian, malam ni sekadar ni lah. Dah, minta Allah Ta'ala menjagakan keselamatan kita, minta Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita dan kesalahan-kesalahan kita, kesalahan yang kita buat dengan sengaja ataupun tak sengaja, juga Allah Ta'ala mengampunkan dosa kitanya. Nah, Allahumma ighfir lana zunubana kullaha diqqaha wa jillaha wa awwalaha wa akhiraha wa alaniyataha wa sirraha. Malam ini sekadar inilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.